0: ni wahi na inya iyak mori ikanurmo yaunjuk inya pachti inya nukuchi tuke ikanurar iyak puar menu ya mai wahi isha na inya mikri ya hanunga puhenya nu nikam dikhi tra ainza mekawar ipuhuti incha punger nisha irasara tiri wakirahi tra inya karihi aku isha wahi ya hanunga bukahi ya hanunga ahmatkor inya takatri ananu ukahi no idea, no me catarán.
1: Arutam, la grande âme, les rêves font un grand homme.